kamai thak ta kha kan fak tong ti la ni haron satu kha jo se fa zai ming ta ani fm zo isa point pasari atangin pathian fon na la kan ngai thame ka dari thleng hun kan ne ya kan hun alo zo don ta der maya good boy sms kan chile lokang e zonna ko hara takin ka duty ve me ka paramatu real thi thu hian min thong khop me ka kal ve thai boxi lo arwang mu ve sham ka du ve nen midang te la than sak te kha atai ma thi na sin akhang hu lo thom te kan thre to lo tur te khor thak lok ni te ra ramatu real mana khanin luya lungmoi char online vel te po khani ka infiam zuk zuka tyri la zukal la zong vela te kha kanin te kha infiam zuk zuka pat pa fiam nuam le pokom nuam takani ni rama he good boy pon angai vi win karing ole tun tum pathian fon la kan thlak thung ber tur tan chuan zoram sanin arei lue ti la sakan ngai thla anga mi kan thla so dari trangin anje mon pui hoin hindi la lamoi tak tak e kan ngai thun som vele ang

mita narantia ale tunchum mizo la bika kanin thana kan mang thana la turatan chuan don ve chemoti la larin digi khengte sakan ngai thanga hemi kan thla zo ta kole chan ve tang hianin sapla lamoi tak tak rj fulilai hoin kan ngai thachun zomle ang